Lima amma ba'd. Fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, sallallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Bukhari rahimahutaala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai ucapan Syaikhul Islam Taimiyah dari salah kitabnya Syekh Rabi rahimahullah taala, yaitu Aunul Bari Ibayani Matab Tadihi Syarh Sunnah dari Imam Al-Bahari. Syekh Rabi menukilkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang, di sana ada sebuah hadis, hadis Anas bin Malik yang disandarkan oleh Nabi, sabatun la tamutu wa la tafna wa la tadukul fana an-naru wa sukkanuha wal lawhu wal qalam wal kursi wal arshu fahal hadal hadithu sahihun amla. Yaitu tujuh perkara yang tidak akan mati, tidak akan sirna, dan tidak merasakan, tidak mengalami kebinasaan, yaitu neraka dan penghuninya, al-lauh, lauhul mahfud, al-qalam, wal-kursi, wal-arsh. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Fa'ajaba, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, hadal khabaru bihadal lafad laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa min kalami ba'dil ulama. Khabar ini, hadis ini dengan lafad seperti ini yang disebutkan oleh penanya, itu bukan dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanyalah kalamnya sebagian ulama. Jadi bukan sabda Nabi, tapi ucapannya sebagian ulama. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad ittafaqa salaful ummati wa immatiha wa immatuha fan faqad ittafaqa salaful ummati wa immatuha wa sa'iru ahli sunnati wal jama'ati ala anna minal mahluqati ma la ya'dimu wa la yafna bil kulliyah kal jannati wan nari wal arsy wa ghairi dhalik. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, telah bersepakat salaful ummah, umat yang terdahulu dan para imam-imam mereka, serta seluruh ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwa ada di antara makhluk-makhluk yang la ya'dim wa la yafna bil kulliyah. Ada di antara makhluk itu yang tidak akan musnah, la ya'dim, tidak akan musnah, wala yafni bil kulliyah, yang tidak akan binasa secara keseluruhan. Ini yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah dari kalangan salaf dan a'immahnya, bahwasanya ada makhluk
makhluk yang dia tidak akan punah, tidak akan musnah, dan juga tidak akan sirna secara keseluruhan. Seperti jannah, neraka, arsy, dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, walam yakul bifana'i jami'il mahlukati illa ta'ifatun min ahlil kalamil mubtadi'in kal jahm bin Sofwan wa man wafaqahu minal mu'tazilati wa nahwihim. Tidaklah berpendapat tentang binasanya seluruh makhluk kecuali kelompok dari kalangan ahlul kalam yang mereka adalah al-bid'ah, seperti Jam bin Sofwan dan orang-orang yang sependapat dengannya dari kalangan Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah dan yang semisalnya. Jadi ada sekelompok dari ahlul kalam, ahlul bid'ah, yang mereka meyakini ada apa, semua makhluk itu binasa semuanya, enggak ada yang kekal gitu maksudnya. Adapun ahlus sunnah meyakini bahwasanya sebagian makhluk ada yang kekal gitu maksudnya. Ada yang tidak musnah atau tidak sirna secara keseluruhan. Masih ada yang masih kekal di antara makhluk-makhluk tersebut. Dan tidaklah berpendapat bahwasanya seluruh makhluk itu akan binasa kecuali kelompok ahlul kalam dari kalangan al-bid'ah seperti Jam bin Sofwan yang diikutin oleh kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Wa hadza qaulun batilun yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulih wa ijma'a salafil ummati wa immatiha. Pendapat yang seperti ini, yaitu pendapat Jam bin Sofwan dan yang diikuti oleh kaum Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya seluruh makhluk itu akan binasa. Pendapat yang seperti ini, yang menyatakan seluruh makhluk itu binasa, seluruh makhluk binasa, itu adalah pendapat yang batil. Yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulihi wa ijma'a salafil ummati wa immatiha. Pendapat yang batil yang menyelisih kitabullah dan sunnah rasulnya serta menyelisih ijma' salafil ummah dan a'immahnya. Kama fi dhalika minal adillati ala baqa'il jannati wa ahliha wa baqa'i ghairi dhalika mimma la tattasi'u hadhil waraqatu lidhikrihi. Kama fi dhalika minal adillah, sebagaimana dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan kekalnya jannah dan para penghuninya serta menunjukkan kekalnya perkara-perkara yang lainnya yang tidak memungkinkan untuk didzikriha, untuk disebutkan, didzikrihi untuk disebutkannya dalam hadil warqah, lembaran-lembaran ini. Ini yang menunjukkan demikian ini, ada makhluk-makhluk yang kekal ya, yang artinya tidak binasa semuanya. Itu banyak dalilnya. Yang tidak mungkin disebutkan ya, di dalam lembaran-lembaran ini. Artinya disebutkan semuanya, mungkin yang disebutkan sebagian nanti, tidak semuanya.
nanti akan disebutkan oleh Syekh Robi. Nah, ini ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian makhluk itu kekal gitu kan. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa qad istadalla tawaifu min ahli al-kalam wal mutafalsifah ala imtina'i dina'i jami'il mahlukati biadillatin akliyatin wallahu a'lam. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beberapa kelompok dari ahli kalam dan ahli falsafah, ahli filsafat berdalil atas ketidakmungkinan sirnanya seluruh makhluk itu dengan dalil-dalil akliyah secara akal. Wallahu a'lam, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak mungkin akan sirna semuanya makhluk itu. Sebagian ahlul kalam ada yang berpendapat demikian, tapi mereka bukan menggunakan dari kitabullah dan sunnah rasulnya, menggunakan dalil akal. Wallahu a'lam. Nah, inilah ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekh Robi menjelaskan wa fi kalami Syaikhul Islam hadza anna hadzal hadis bi hadzal lafaz laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa min kalami ba'dil ulama. Dalam ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini, bahwasanya hadis dengan lafaz tersebut yang diajukan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bukan dari sabda nabi, melainkan itu dari kalam sebagian ulama. Jadi bukan sabda nabi tapi kalam sebagian ulama. Kemudian beliau menjelaskan ucapan Syaikhul Islam qauluhu rahimahullah wa qad ittafaqa salaful ummati wa immatuha wa sa'iru ahli sunnati wal jama'ati ala annal mahluqati ma la ya'dimu wa la yafna bil kulliyati kal jannati wan nari wal arsy wa ghairi dalik. Sekarang Syekh Robi akan menjelaskan tentang ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan matan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahu taala. Salaful ummah dan para imamnya telah bersepakat, demikian juga ahlu sunnah, seluruh ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwasanya ada di antara makhluk-makhluk yang tidak akan sirna, artinya masih ada, yang tidak akan punah, tidak akan sirna secara total, secara keseluruhan. Seperti apa? Seperti jannah. Jannah kekal, neraka juga kekal, enggak akan punah. Demikian juga arsy, walaupun mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, enggak akan punah. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Robi, la wa la syakka anna li hadzal ittifaq min ahli sunnati wal jamaati wal a'immati adillatuhu minal kitabi was sunnah. La nasukku, kami tidak meragukan bahwasanya kesepakatan ini, kesepakatan dari ahli sunnah wal jamaah dan a'immahnya ini memiliki dalil-dalil dari kitab was sunnah. Jadi Syekh Robi menyepakati bahwasanya ada di antara makhluk yang tidak punah, yang tidak sirna sama sekali, artinya kekal dia. Ada di antara makhluk yang Allah ciptakan ini, dia tidak sirna. Ini Syekh Robi tidak meragukan tentang kesepakatan ini.
Nah, kesepakatan ini berdasarkan dalil dari kitab was sunnah. Wala siyama al jannah wan nar fa adillatuhuma la tuhsa. Khususnya masalah jannah dan neraka enggak akan sirna. Dalil-dalilnya banyak tidak terhitung. Wa min al-adillati ala adami fana'il arsy ma rawahu al-Bukhari. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan arsy itu tidak sirna, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau bersabda, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannata jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Rasulullah bersabda, man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, wa aqama shalah, menegakkan salat, perhatikan ini ya. Bukan masalah iman saja tapi menegakkan salat. Ini yang pentingnya masalah salat. Wa shoma ramadhan, dan puasa di bulan Ramadan. Beriman pada Allah dan rasulnya, menegakkan salat dan puasa di bulan Ramadan, karena haqqan Allah. Maka merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan pada dirinya sendiri, yaitu ayyudkhilahul jannah. Allah masukkan orang tersebut ke dalam jannah. Orang yang beriman pada Allah dan rasulnya, menegakkan salat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, Allah mewajibkan dirinya ya, untuk memasukkan orang tersebut ke dalam jannah. Baik dia jahada fi sabilillah, baik dia dalam keadaan berjihad di jalan Allah kemudian mati dapat jannah, au jalasa ala ardihi allati wulida fiha, atau dia tinggal, yakni duduk, maksudnya tinggal di negerinya yang dia dilahirkan padanya, di tempat tersebut. Baik dia berjihad ataupun tidak, dijamin Allah masuk jannah orang tersebut. Berarti jannah enggak akan sirna juga. Tapi bukan ini syait yang akan disebutkan. Kemudian faqalu, lalu para sahabat bertanya setelah mendengar ucapan Rasul ini, ya Rasulullah, afala nubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah kami menyampaikan berita ini, berita gembira ini kepada manusia, orang beriman pada Allah, pada Rasulnya, menegakkan sholat, berpuasa, dia pasti masuk jannah, baik berjihad di jalan Allah ataupun tidak, gitu lah. Ini kan berita gembira. Tidakkah kami sebarkan ini wahai Rasulullah, berita gembira ini kepada manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qal inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardh." Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam jannah itu ada 100 derajat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan jannah itu bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang jaraknya antara 2 derajat, ada 100 derajat ya, ada 100 tingkatan jannah itu. Yang antara 2 derajat itu jaraknya kama bainas sama'i wal ardh. Derajat yang satu ke derajat yang kedua itu jaraknya antara as-sama wal ard, baina as-sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Berapa jarak langit dan bumi? Ada yang tahu? Ada? Selama ini enggak ada yang tahu. Ya. Jauh sekali. Antum bisa menyentuh langit enggak mungkin?
Ini menunjukkan luar biasa memang di jannah itu. Ada berapa tingkatan? Satu tingkatkan ke tingkatan yang berikutnya saja itu jaraknya amat jauh antara langit dan bumi. Masya Allah, betapa nikmatnya yang di atas sendiri itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faida sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati urahu fawqahu arsyur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannati. Masya Allah. Setelah menjelaskan tentang tingkatan yang ada di jannah ini, Rasulullah mengatakan, faida sa'altumullah, jika kamu meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah jannah firdaus. Fa'innahu awsatul jannati wa'alal jannah. Karena jannah firdaus itu adalah pertengahan, tengah-tengahnya jannah dan yang paling tinggi, jannah yang paling tinggi. Masya Allah. Itulah al-firdaus. Tengah-tengah jannah dan yang paling tinggi. Urahu fauqahu arsyur rahman. Aku ditampakkan jannah tersebut. Surga Firdaus tersebut. Fauqahu, di atasnya ada arsyur rahman. Ars Allah. Di atas jannah ada ars Allah. Yani berarti jannah Firdaus itu amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan arsy-Nya dibandingkan yang lainnya. Ya. Masya Allah. Kalau minta pada Allah, minta jannah Firdaus. Yang mana di atasnya Rasul ditampakkan jannatul Firdaus tersebut, di atasnya itu ada arsy Rahman. Wa minhu tafajjaru anhar jannah. Dari jannah Firdaus inilah terpancar sungai-sungai jannah. Masya Allah. Kata Syarabi, syahid fi kaulihi sallallahu alaihi wasallam, syahid yang dijadikan bukti atau dalil tentang ars Allah itu ada dan tidak sirna, yaitu sabda Nabi, faida sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannah wa a'la al-jannah urahu fauqahu arsyur rahman. Ini perhatikan arsyur rahman, yaitu kalimat arsyur rahman. Di atas jannah al-firdaus ada arsyur rahman. Ini tentang dalil tentang arsy. Dalil yang pertama yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa minal adillati qaulihi ta'ala, di antara dalil yang lainnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Haqqah. Allah mengatakan, faida nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa huminatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yauma idhi waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis sama'u fahiya wahiya fa yauma idhi wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin tamaniyah. Syahid di sini yaitu wa yahmilu arsya rabbika. Kita terjemahkan, fa'idha nufiha fissuri nafkhatu wahidah, apabila ditiupkan sangkakala dengan sekali tiup. Sangkakala yang pertama yang ditiupkan oleh malaikat itu nanti
semua makhluk akan bangkit dari kubur-kubur mereka. Nah, semua makhluk mati, kemudian setelah itu ditiupkan lagi, baru bangkit. Gitu. Menuju mahsyar untuk diadili amalan-amalannya. Faidanu fi'bisur nafatu wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Wa humilatil ard, bumi diangkat, demikian juga gunung-gunung ini akan diangkat. Kemudian kedua-duanya itu fadukkata dibenturkan dengan dukkatan wahidah. Dengan sekali benturan saja cuma hancur itu semuanya. Maka fayaumadin waqatil waqiah. Maka ketika itulah terjadilah hari kiamat. Wan syaqqatis sama'u fa hiya yaumaidhi wahiya. Terjadi hari kiamat, langit pun juga akan terbelah. Karena pada hari itu langit itu kondisinya lemah, rapuh, enggak tegak seperti sekarang ini. Rapuh, hancur juga, terbelah juga. Bintang-bintangnya pun juga akan berjatuhan, enggak indah lagi sudah, enggak ada keindahan sudah, hancur. Keindahan yang menipu dunia ini. Wan syaqqatis sama'u fa hiya yaumaidhi wahiya. Wal malaku ala arja'iha. Para malaikat berada di penjuru-penjuru langit tersebut. Ya. Itu para malaikat. Nanti ada kiamatnya. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yaumaidin samaniyah. Dan yang membawa ars Allah subhanahu wa ta'ala di atas mereka ini, para malaikat-malaikat yang lainnya itu, yaitu ada 8 malaikat. Yang membawa arsy Allah nanti di hari kiamat akan terjadi ini. Yani syahid di sini yaitu wa yahmilu arsya rabbika ya fauqahum yauma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang akan memikul membawa arsy Rabb-nya di atas mereka, di atas para malaikat yang ada di penjuru-penjuru langit tersebut. Ini Al-Qur'an tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syarabi, fahadanin nassani fi ma yata'allaqu bidawamil arsy wa adami fina'ihi. Dua nas ini, dua dalil ini, dalil dari sunnah dan dalil dari Al-Qur'an. Ini pada dua nas ini bima yata'allaq bidawamil arsy wa adami fina'i. Dalil tentang yang terkait dengan kekalnya arsy dan tidak sirnanya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal arsy itu adalah makhluk Allah. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang kekal, tidak sirna. Ini penjelasan tentang masalah ars, dalil tentang ars. Dalil Islam tidak menyebutkan, kalau disebutkan terlalu banyak, tidak cukup lembaran-lembaran ini. Memang betul. Ya. Dan disebutkan oleh Syarabi, ini sebagian kecil aja yang disebutkan Syarabi. Ini berkaitan dengan ars. Ammal umurul ukhra allati dzakaraha al muallifu rahimahullah fala alla li ulama'is sunnah adillatan istanbatu minha baqa'aha wa adama fina'iha

Adapun perkara-perkara yang lain yang disebutkan oleh muallif, maksudnya al-Imam Al-Bahari, fala'alal ulama lil ulama, bisa jadi para ulama sunnah itu memiliki dalil-dalil yang bisa diambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut tentang kekalnya perkara-perkara tersebut dan tidak sirnanya perkara tersebut. Perhatikan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yaitu yang tidak akan sirna, al-jannah, an-nar, wal-ars, wal-kursi, was-sur, wal-qalam, wal-lawuh. Ini tidak akan sirna sedikit pun. Selama-lamanya tidak akan sirna. Nah, tadi baru disebutkan masalah arsnya. Itu dalilnya. Perkara yang lainnya dan yang lain-lain yang disebutkan di sini, itu para ulama bisa jadi mereka memiliki dalil yang bisa dijadikan istimbat, dijadikan hukum dalil tersebut tentang kekalnya perkara-perkara tersebut dan tidak punah. Kemudian Syarifi menjelaskan, amal jannatu wan naru fal qur'anu mali'un bihada. Tadi tentang ars, sekarang jannah dan nar. Adapun jannah wan nar, maka Al-Qur'an penuh dengan ini. Ini banyak dalil-dalil yang menceritakan tentang kekalnya al-jannah wan nar di dalam Al-Qur'an ini. Quran banyak berbicara tentang masalah jannah dan an-nar, bahwasanya jannah dan nar itu kekal. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Rabi dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Perhatikan di sini. Yang menunjukkan jannah dan an-nar itu kekal. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, baik Yahudi maupun Nasoro, dan juga dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir ada yang dari ahlu kitab, ada yang dari musyrikin. Ahlu kitab Yahudi dan Nasoro. Musyrikin, musyrik, mungkin asalnya dia muslim kemudian menyekutukan Allah. Musyrik termasuk orang kafir. Orang-orang kafir baik dari kalangan ahlu kitab maupun orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Mereka di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal. Jadi penghuni neraka, penghuni jannah juga kekal di jannah dan di neraka tersebut. Penghuninya kekal, nerakanya enggak kekal, gimana terus? Paham ini ya? Orang-orang kafir itu kekal di jahannam. Ya, kalau kekal di jahannam, jahannamnya berarti terus-terus ada juga. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir itu adalah sejelek-jeleknya bariyah. Sejelek-jeleknya makhluk. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka, balasan orang yang beriman dan beramal soleh itu di sisi Rabb mereka adalah Jannatul Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam Jannah Aden tersebut.
selama-lamanya. Nah, berarti kekal jannah. Penghuninya juga kekal. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun juga ridho terhadap Allah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Yang juga firman Allah, "Wa may yasillahu wa rasulahu fa innallaha fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di neraka jahannam tersebut selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya jahannam kekal, neraka jahannam kekal. Demikian juga ayat yang berikutnya yaitu surat Hud ayat 108, ini tentang jannah. Fa'amal ladina su'idu fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Orang-orang yang bahagia mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Mereka dalam jannah khalidina fiha, mereka kekal dalam jannah selama langit dan bumi masih ada. Kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Rabbmu yaitu Allah. Ini. Demikian juga dalil yang berikutnya tentang neraka, labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka tersebut ahqaba dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan mereka neraka itu kekal. Ila akhirin nusus al-katsira ad-dala ala baqa'il jannati wan nar, ya. Dan banyak nas-nas yang lainnya, ya, yang menunjukkan kekalnya jannah dan neraka. Wa annahuma la tafniya la taftaniyan. La tafniyan. Dan keduanya itu jannah dan neraka tidak akan sirna. Wa annahuma mahluqatan al-an. Dan bahwasanya keduanya itu jannah dan an-nar telah diciptakan sekarang. Wa kaunuhuma mahluqatainil an, dan bahwasanya keduanya sudah diciptakan sekarang. Wa hadza fihi raddun 'alal qadariyyati wal mu'tazilati alladziina yaquluna al-ana al-janna wan nar ghairu mawjudatain. Dan ini sebagai bantahan terhadap kaum qadariyah dan mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan sekarang jannah wan nar belum ada. Kenapa? Kata mereka, li'anna wujudahuma walaysa fihi ma sukkanun minal abad. Karena keberadaan jannah dan nar sekarang ini, ya, dan tidak ada penghuninya, maka itu adalah perbuatan yang abad, sia-sia. Qabbahumullah, semoga Allah menjelekkan wajah mereka. Wallahu nassa ala wujudin nar wal jannah. Allah telah menetapkan nas tentang adanya an-nar dan jannah. Ammal jannah fa qawlu Allah tabaraka wa ta'ala fi kisatil mi'raj bin nabi al-karim fi suratin najm. Adapun jannah terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah miratnya Nabi kita Al-Karim dalam surat An-Najm. Inda sidratil muntaha. Beliau berada di sidratil muntaha. Indaha di sisinya jannatul ma'wa. Ada jannah, ya, al-ma'wa, tempat tinggal. Inilah bahwasanya ada jannah. Ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj sampai sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha ada jannah, tempat tinggal. Ini bahwasanya jannah sudah diciptakan sekarang ini, sudah ada sekarang ini. Rasulullah ketika melakukan Isra Mi'raj sudah ada. Rasulullah sampai Sidratil Muntaha, di sisinya itu ada jannah, Jannatu al-Ma'wa.
Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a al-jannah wan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jannah wan nar. Lihat. Melihat jannah wan nar. Kata Rasulullah, uridat lahu, yang ditampakkan kepada beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam uridu alayya kullu syai', ditampakkan kepadaku segala sesuatu, tulijunahu, yang kalian akan memasukinya. Fa uridat alayyal jannah, ditampakkan kepadaku jannah, hatta law tanawaltu minha qit'an qatafan akhadtuha ahattu. Kalau seandainya aku mengambil ya satu tangkai dari buah jannah tersebut, yang ada di jannah tersebut, buah-buahan yang ada di jannah tersebut, aku bisa mengambilnya. Aukala, atau beliau mengatakan, tanawaltu minha qataf kitfan. Aku mengambil dari pohon-pohon yang ada di jannah itu satu tangkai. Ya. Fakosortu yadi anhu. Lalu tanganku tidak sampai. Kemudian Rasulullah mengatakan wa uridat alai alayyan nar, ditampakkan kepadaku annar. Tadi jannah, sekarang ditampakkan kepada Rasulullah annar. Fa ra'aitu fiham ra'atan min bani Israil tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha falam tud'imha wa lam tada'aha ta'kulu min hasasil ardi. Wa ra'aitu Aba Sumamata Amr bin Malik yajurru qasabahu finnar. Na'udzubillah min dzalik. Aku ditampakkan neraka. Aku lihat di dalam neraka itu ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel sedang diadab disebabkan kucing yang dia miliki. Kucing tersebut dia ikat, tidak diberi makan dan tidak dilepas. Kalau dilepas, kucing itu akan makan binatang-binatang kecil di, yang ada di bumi ini, tikus atau serangga, ya. Tapi dibiarkan, tapi diikat, nggak dikasih makan, berarti menyiksa dia. Maka orang ini diadab oleh Allah. Diadab disebabkan menganiaya kucing. Kucing saja yang dianiaya, ya, penganiayanya dimasukkan dalam neraka. Bagaimana kalau orang? Bagaimana kalau orang salafi? Hati-hati, jangan sampai berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Kemudian Rasulullah mengatakan waraitu Aba Sumamata Amr ibn Malik yajurru qasabahu finnar. Aku melihat Aba Sumamah yang bernama Amr bin Malik, dia yajurru narik-narik ususnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini beberapa dalil tentang masalah kekalnya atau kekalnya jannah wan nar. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa poin lagi yang belum selesai. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.